Ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan dake ji akan mita 92.9 ta hanyar radio mai samfurin frequency modulation samfurin FM. Yau Laraba tsakiyar mako muna 18 ga watan Rabiu sani. To ina jin bari mu kamin mu je ga shirin na gaba kuwa ina jin ga wani sako da muka samu dake cewa a wannan sako da muka samu ina jin gayyata ake na jama'ar musulmi zuwa wajen wata walima da za a yi a wannan asabar wata uku ga watan goma na shekarar da muke ciki 2026 da misalin karfe 9 na safe a cibiyar kula da harkokin addinin musulunci ta dake tattara dake wato ainihin lakpanja dake ikeji cantonment don haka za su yi wannan walima ina jin karo na shida da fatan Allah ya taimaka kuma Allah ya sa a yi wannan walima ta saukan alkur'ani mai girma a wannan makaranta da ke ikeji cantonment. Saƙon kenan da muka samu yanzu daga hannun shugabannin makaranta da ke ikeji cantonment.